har farin ciki yana da sauti a Nigeria to tabbas zai kasance daidai da wannan shekaru 75 kenan Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki dake hada kanmu tun daga shagalin biki murnar zagayowar haihuwa suna saukan karatu tare da abokai har ma da sauran tarurrukan mu na yau da kullum tun can da har yau muna tare yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna ku mura ga rafasar kari kashi 20 cikin 100 akan kowace kulban Coca-Cola Fanta ko Sprite da girman CL60 da aka tanada domin ku

0: saurin miyan nan kuwa ina bukatar kari ba
1: wani abincin na kiran sunan ka
2: mama Aisha ina zuwa zan tafi gida in dawo
3: a gida ne inda ake samun abinci mai dadi ku dawo da dan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco seasoning cubes yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku Royco abinci mai dadi shine gida